0: upon the call, via the commission, a handy book, a master that the part of the glue the part, pair, rather could the walk apart that Jimmy, a wedding, dot, the money who wear the glue for Sumila, via the glue e, or draw a pair, palon, logo, or jalowi, that I do me or go, or a big less suit, the mania or all a way to do, by the way, the other one, the putting a vanilla, via the commission me, little come any papa way a walk, so papa and that do blow a law, show lower the apple polo. Aklema seta awawi, pe apuku lamini, papa kamama kledo to clo, lopia tu viba a awawa, heta wedawi, lo kledo to clo duto wata panulo wewi, ku wedalume u, jamahawa wenipatinya basikonilo. Tela kudu simitonine, palu, mele pantako, dikibi ekuna, sosan auto kurume weda, zondo tuwe, delapatune, lo sugowe paduto, pele kawedawi. Kalau utalo atau utalo depani tapi power dan ibatnya manila, sebuah padolo tehu dikibi ekorapu kia tiki wewi pemuda puta hudo hibu kopo kisi ble badu baci wadah ibatnya masih konila. Sekutu kei palo badu baci depani pe dikibi e tapi kalau kone pe cakka dasahi badaku saya bla awe tewi aku weda do palo badu baci awe danila. Teka tiba, suku wepadu lo tehu, peh tuwi de lo petu tekepa, lo tepu de lo petu upu, kamina tepa batu kui etale, tapu peh lo wini, petu ni ba tarso ni lo. Tarso le, iba panatu tepa ini wina peh ni lo, ina le, kamita buku di narajek, kekena bawe, tapu dimita ni wini, ni tarso ni lo, tapu.
1: Semu tanya me, ani ane yang sayang ni ada, sayang luda mnya. Yang om yuji ane nyajen ni ha, ajen aku rumah doa bau. Lama jadi bawa, ni yang tercium lenan ni bawa. Yoga ni ye jenah malo, soyan zai, thailand mune, maya jenah ni ka, ramu thase pipale. Nace ma papi doa mle, ambian lama bedu ne papen tomi mle sura, macam mana ane nyabau mnya zau, yang om yuga ni, atu tu pih, semu tanya me de lumeri. Taylan caw cazwa, syaitan ni apa ni? Soalnya adalah dalo, yang om yuye mimi cini ku, lainan tu di tanah biu songzang kere pisin ini, suzong yang si kere celat dua, yuye longjoye mandai tu kulo, bela uti pisi yuye ni bi surau, atensha tadi biani apa? Di sana ha, tu di tanah kau yudu tiawye, mimi tu si jadi bo cekan bi, yang om yuye semudah pi ane longjoye saya ni tayong ku. Tongtad tempia tara pibale. Sulai la tuin, Xiang Miu ye Miu ne didi ga chalat dui gu kao yu yin, patama zong tari thami ra ga ro. Yu gan bi, bidazu tanwai nui ne, lan dua lan la dui ye, makuai nai ne so yin zi dui be pibale. Atu da pien, simu tan ubri liya, simu tan zan mi re lu tamma kan ta ya re lu ngay du dua so yin. Xiang Miu ye lama ri ha, a jen ga lu lula swa, toa la lu sha nai ne niya, maho do ba wu. Gofi zain, Bas kamu tadi, lama hari ni, lanjut hari ini tiba. Lula suat tola kau ni, atau anda longjong ini ha, soyan yare, amian zong asen ti, jauh tua kebari. Tama yoga longjong ini sesuatu mewah hobe, bayar ini mewah suhu, jodoh ya panzi kosong kaya nenek cini gu, soyan suat sayau ni lah pibari. Yang mewah mah pibian ni le, arma panzi kosong muri ni, pada suai muri ha, huna di na jaban pibon ni lah mewah dejau. Yebian celah tu juga, akai ma popian ni barai. Anak ini setaya, ocho ye seni asensene, longjong ye puji juga, akuat caca seni deja buwau cawyan ni lagu. Tu deh dana piuje ya, tu si ke ya barai. Sulaila telade ma, yang orang tu ni mune miazuga panzi kaya tu je tu, anezo goze utamane si ke deja, tu deh dana matanga atibu betah barai. Di atibu je ha, yebian ma yasi thare je tu apa bi. Kengen ini yang nak gua kata ini juga pemu suya lawan. Di kauze sura kengen ini itu ada pobi Thailand ya kau nak garo. Panzi kaya biduri ye nak setua ini ne tren cila season mubeh pipale. Panzi kaya biduri nak mida sura suamuri ne lumu Taiwan ga asal tu lawa maya si dora pisen ni maya piasi ni barai. Nengen ga lu kau ye saya senonu ya. Tasanya puisi juga, panzi tahu ye tiniannya cini go topo mabiobe, mida zune asetue piatau thara ha, အတင်းအရမဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်း